Ngasi, tawan kita ramai ni panba, sekap telisinga macam apa ni puni pan. Ogos kita angkun terit segol senumit, hausi gayu kipung mga makai tangki bagiluinana. Akas vanin falgi FM Sangai Channel, sanduk pahujari. Sanduk ceriba megahar samuhum dasmik mangani. Tarum tabiram libe pumna magpo, irungbam manisha nana, ikoknona kurum jari.

Laisuli sih si geloi nana. Tangka kesegi ya karol senduk coba loi jari. Ngasegi ya karol da koi jam preng kantana sakpa pina. Imalai bakpo kurum jabi sih da The Rosie Musical Institute ke sih sakpa sing. Sering ba Guru Mayum Rabindra Sarma. Laisuli sih da sih sakhi besing matang sedna. Kabrambam Roni Bala Devi B. Netasandra Sarma amadi Irom Lokeshwari Devi. Sering kibas sing matang sedna. Thaunau jam samu Narendra Ningumba amadi Dasendra Omna oina. Tongan-tongan ba thorum sing sanduk tu na tahan jari basi Akashvani Imphal gi FM Sangai channel dagini.

Kongalakpam Dinesh kena itu konsel dah yunam tak kesona. Sering berlay suli sih matavi deh. Hausik, lebak neng bui sih matang matang wain kudol tamjari. Kudol gahan benda bi kunjubiari serem kena itu konsel dah nongtongbam mangkul jauh mitaina. Sering ba lebak neng bui sih kudol tamjari.

Tongan tongan batorom sing sandok tu netahan jari besi akas vanim falgi FM sangai channel dagini. Hauzik atau pemangalda, aikoyo iba harau kumai budun lakjari. Thorom mesi ACRT Education and Technology Unit ki ting Bangalore nana putok coba thorom ni hauzik tavi resi atau pemangalda aikoyo iba harau kumai.

0: Naharulgi khunjel tabiri bapumnamakpu taramnok chari ngasigi talent of the month puzaragli sumangli lagi saknaraba artist sur athokpumga unaduna wari saba unajari bi gaitri sarangthem
1: ima kidney ni muk fail hoiga mi si haibasibu kanana haige ni ma chumme thadoi kidney ni muk fail hoiba mi du Sibagi chan samna wange. Aduba mahak soidina sirani haibda leite. Ai nang bulaing ba doctor singdu unarak labani thadoi. Nang aiga blood group R spectre loi mane. Tissue su matching oi. Ai ngonda kidney ani yauriye. Kaisu su tawdriba. Nang ga su chanaba. Ai ngonda gi kidney nama nang ngonda pigani thadoi. Nang hingga biaru itu aduh, ahi lering itu nang ngasih kita ibung palas itu aduh tu nacat kibu biaru itu aduh.
0: Tapi kira konjel itu na, naharogi konjel na puserakli ba telenovda mansi kanano hayati tapi bapu nama kangbiram lagani ngasih tamu surna koyge telenovda man kita makta koyge studio selling birak pa tamu utaram nong ceri tamu.
2: Thagat ceri gay trail.
0: Tamu mayam na tamu se sur haiba ming si di ma baba na nung sina pibira ga su kao krabane haizari ba tamu. Robert atang haizda chatla bane ba tamu. Koy mong su.

0: 서울에서 가나온 사나라가 능나 이게 제 눈빛이고 능 이제 그리 온 갈래가 내가 시기상시 되고 아무튼 너들한테 너한테 아이 아이 능기 대체 눈빛이 하대 아이 뭐 너도 말도 위로 가 뭐 하이도 내고 하이래 아이는 수다 다들 아이는 수다가 강하시는 오 능나 이게 제 눈빛이 하빠 능 시도 탕을 튕니가
1: การอิลูสูร์นั่นตัวเองสุขภาพต้องสวาวาดเรียนนั่งบวชตอนนั้นไอ้บ่ก็ดิสเทียนส่งที่เยี่ยงคนนี้ต้องสวาวาดเรียนนะว่าจะเอาเงาเงาสวาวาไอ้ขัดเรียนที่เรียนเนี่ยบ่สุดท้ายเดี๋ยวจะแค่เราเรียนก็ว่าจะบ่รู้เลยกี่ทีสูร์ส้มทอลอสิเนี่ยนักการเงินก็ถือไม่ยอมมาเงินก็ต้องถือเลยมีเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยก็สมานเนี่ยจะบุกตันอิลูสิเนี่ยบุกตันนั่งแก่เงินนี่จีว่าจะไอ้คนมุกติ้งเงินนี่สิเนี่ยอิลูสิเนี่ยบ่คนจีเลยว
0: 都很贵，个头一买嘞。啊，都买那么多，我感觉这里还都好嘛，我感觉我，什么呀，我忙到一改不多，是更多一些不改呢。啊，都讲的，你话不多，都买那瓦的不过。啊，都讲的，汤白又是呢，再汤。我跟陀螺似的，我接连解释的是，刚等接连别困的前面那些事儿啊，对的。哎，你点点的前面那瓦不都瓦跌的呢？瓦不少还有呢嘛，你拉就差的呢不过。那差不多一样的，不对都买那。不但可能因头里可能害到了个娃不都满给不过。
1: 呀，我喊的的，或者买不都买不都是说跑不离啦，莫一去打么？那喊不都可能得碰个腰病是打么？呀，我们那找不可能得么腰去的害到了个什么？他们都给的，都给么？得啥呢？去不离啦？
0: 啊，谁呢？呀，听侬爱去不是？这个一对，哎，一碰起的喊不离啦，腰不的，么都给离啦，都那。Manipur gi lampak chamri hena chali lila lampak chamri sapai lila chamri salam lila chamri sanga chana bahai ba se season amada masi hepe pak pak thok te
1: mani mani
0: ta al matam do ina nong na yaw ba kwai ama ge chahi do de lila chamri yang khai mung sat pai se matam do da ai simi na supporting mangal sab do ga na kana mi na khangbi dra ga su ad ai na haje de ai gi cha sam ka ai lila yaw ba chahi do de lila chamri sat pai se
1: mani
0: oza kero rajin gi oza borot ki khemon oza dewan gi yomi nari bun bi sabi ta tom ba gi yambo okien gi yambo surjit gi moi gi moi mang gi mapal me am yawri ne
1: mani mani
0: ta ai khoi di matam do kem khang ban te ad che lag chat pa do dai khoi ji mi ne ke tang khang bi hori ne ba
1: mani
0: mai bi yaw ba do ni ne ga ai ne i ti ti
1: ra ko tai nai ne mama na ma sa ba ji phasa ba di ai di ta mo li la ma na ma phung pha ba ji ta mo aman he ta si ra di ya po te ba
0: ba shu
1: pun ba gi bu ko thok pha mon kho wei ba ni
0: mani mani
1: adu ga ta mo si de ye mo khoi na uzabaganda naharul gi khontang artist association da la khaba ma le ta mo si de is de so bo ti lo re lan di lo itri ga si de ta mo na ga sao ba do ma ya ma da ge ta man da man ba nu pi gi mi chang ga chang da ra ga ta mo piran yung ba ga khana ba ga se ta mo na kumak pa sing sing asi po pa in uzab da hai da re adum pak chai ba ta mo saru saru ga si da si gi dungai ba su dum le ya du ga su mai na me yam la ki ba si de is de ta mo bu khwai hen na ai koi na masakhang ba nungai ba hai ra ga di robert sine ba ta mo thana nga se da mo sigi robert chide is the role si phanga khi bagi wari aduga robert si oi khi bagi nungai ba sigi tamu ze robert oi na sa khangbi gi se da mo sigi ma tang si so ke tang share da bi
0: yam na nungai ga tri yam nungai ha ba di ai gi ming thura thok pam ga se ma yam na ngak tang do kok tho ga ina kum gi bu character du da and ba za da ga dum po che lai ba kot ba chang ba de ga de kum thara pa da Robert sahabat ni ni, Robert ni ni, Robert kan yor, eh kum dia bah ambil. Ada ini, ini kum nak kau silakan. Ada ayi orang pun, eh ni lah, Robert sahabat ni kan, ningsan kan? Ada kum mebo cik dia. Ada semua yang kau buat, kau siam nongai. Ada juga, sana lagi ngah, aku ni lah si. Kau ini oza, ni kau mau oza, tu mungkin saya ni hanya kibul. Aku line nama pipi rakhi bu, art kilam bida. Oza si ni aku dah hai. Nengka kau jeli lah, tong ning ini yang hai man. Ada yang kau writer oza kunjo, okrom. Sana lagi ngah, iri saya. Si jika kakak agis kamu ini sih na co producer way mineraga artisin jeh ramu ti ozaro bintro tamu gitchandra kemanu zade ba na koi le miner ba yam ba mukai sabaratan koi mayam si loy na yam ba surjan koi gi mani bishabi do siamgat ki bani ko matam do tu daun 13 jeda lai ba koi bani jeda tu daun 13 de phong ba sana gi ngase phong bun mi tagi babong na yabali na jado oy adai koi gi sana gi ngasi yam hen na phaja phaja ta bin entertainment yam yao ba mina as ma yeng ning ba ada tu yang tragedy, macam kapu bina tu, sana yang ada soal kapten ni kan nama tu.
1: Oh, cuma itu.
0: Kadang pun ini siapa, aye heroin tu, kadang owner pun tu. Aduh, nanti nari lah si tragedy, am tu outdoor ni. Entertainment, ada cerita ke action kereta oba, kau yang memukai nak taruh, mi pahai pobi, pobi kereta oba, tu muda kerana nungai betul tak. Maya am cerita lah, phone pun kita gigi, hona pain kere. Macam gay lagi, ini nari. Jadi, pokok kau rumi bapak si. Mi aman nari lah, kuntra.

0: Ibu cawui ya, ibu cawui. Hai nang bukta apa nih? Hai.
1: Tari tari.
0: Hai hai, aku ibu tuh mesti. Tuhan di perikah tuh sih. Tien puisan tari ini hai. Sabji kan ini letter cili hari ini khawar sih iri bisa.
1: Semua hari dekau.
0: Hai hai, aku ini hona bibenya walau ni. Masalah sanjai hai betul ni. Hona berkali, akang kali. Tahu gak kan kita tuh mengamnya bu hona ini ya.
1: Mana?
0: Mahagi brain sih so ada ngasap oikre.
1: Saya betul.
0: Aku ini nak kan ngecah tu tetapi nak ini udah ye pun makai cah semacam tu kerja mahi itu cah ada tu mama.
1: Hei.
0: Ha masih itu masih. Eh begini wajah mesti orang kerja na macam panjang kerja bosu.
1: Hei.
0: Icah ibu hal na ini ibu ya mana doktor. Ha icah nupa tu masih tengah ini tu na. Eh mahagi so lain tu mama laksa gini nungai re. Ay, kau ini nih, nang isuk isuk teri itu na. Nanti nang nang di nungai teri nih.
1: Nungai re, nungai re. Si degi yam he nih nungai re kini. Ingo, mui papung. Ay, kau ini sianu pasi. Ma panda muk teng pura ga ying biru si na he naru badudi. Handa muk so muk to kadau re dana. Isa si. Asam layang dana lehen tahara baru.
0: Aduh bukarino, marim do hayo ba. Natom da sung kapil dubo.
1: Oh, nasani pa han sigi luhong bada bandhan tham ki balaw rak to. Han bang amdri ngay asida. Nasani pa doktor dusu magi thabak tau minda bani hai ba doktor nupi ama muse la haure hai ye. Mayum dusu yam na lingi. Saung na luhong da ba yari bada hai ba.
0: Ibe jau biya. Nati aduki oira ko nang kapir do.
1: Oh, laura ama khakla isi amuk bandhan tham bat tahari bada oma koi pa bong.
0: Hai apang bi. Natamo ido pikkanu ne. Jau no hong bi kragal lo ire ne. Icha nupa ii ama icha ga imo ga doktor ani. Haa. Makoi hongi thatha ki pusalak pa tolop tu na mara ina handok chani na hajik di harao ro no
1: sarani sarani choi den hek sarani na sani pa han ei asigi tolopu hek luhong khi badagi lupa ama tangbu makoi pabung da pirak khabra ne
0: oi ni
1: no mata yen sang sara ama lai rakhabro makoi na Men roka tainari ba pikhraba sumang asigi phaura muktang pakpa tulsi bong pikhraba mangola sibu no mota wai sit khabra tai khabra ne makhoina nate kaidongai bu lining thokdup tha khraba ge makhoi bo ai khoini su sonje laibani do moi pabung na maro ma diabetes na na rei ba se kayam di kuire yeng no moda sari be hidak na lupa sa magi mathakta makhoi pabungi pension dudi hidak laiba phabo konadre haiba dunine sidabu karidano aina nungai ga dori ba sibo karidano haiba
0: mi chawia nang yam na serious oirin he hai mi eto pata gini ai haidok pa chanana ba awangi ta da chawu ga makha gi tamni ga ta hairu ki ke ko hai hai hai na jana mok ta khra ga nungai ru ko makha tan a chalo chalo chalo na thau thau jero hai si chalo ki ke ko
1: hoi hoi
2: Imaga pabunga punna lai bira me. Ngasi di tan phana sare. Imaga pabunga da wam ta hajegi.
0: Hai kali none anjaliya. Nang na hage hari sibo.
2: Ha na sune hanjil hanjil haje khrabani. Pabung khoina pakum matta bibi de tausi.
0: Adu bu kari wano hai ba.
2: Ai koi tunga jajar ge hai bedo karim ta khana bida bi wani ne. Ima da su ine tombi da su. A ma ma jugi da sune masing sure se hayali ba.
0: Ai imo hangi wa si ji. Ibu halnya hayu hayu bra, natraga nang hekda hayu bra.
2: Mungkin wata dana ini hekang ambren ya hayu bo. Ahal lama ubi dagenya, makah thabat singgi wata ubi dana. Aini ngamia itu na hak mat bi basi su pati da. Aikoi bu, kaya angkui na nam cindu na sum tambi gi hayu dino.
0: Ibu halgi wasi dia untuk panida. Aini kalu boga pura, ona tehina paninya.
2: Kali no babung na kan biru ina.
0: Iku na kalam badi, isanu pa ahum siga. Aina lady bu makai di pikhra ba yum sidagi henda ba main road ka tainu laga sari ba yum sigi kha wang maning phut amba phau ba hendu ngai lete lamna yada dana yum se awang wala ka sabani suro ka tainu ba gi khas lendu ne sumang oiru ba sini aina matam mamada isanu pa ohma se pikhra ba yum sida punchi chupa punna nungchi chanana lamin na ba yanana ba haidana ne yam no wan che

0: hicieron un ebro y me ha...
1: con algo. Bien, ma. Cada día no más lleva de un jaco en jamco. Más hapo lo di ma caidi. Y un siengba ya quiero. Sí, sí. Mora así de leire. Mango en más lleva de un jaco en jamco. Y ma carino, carino, carta urgi.
0: Panima, yang biru tu.
2: Aibu tu, macam apa sih?
0: Anu aikri,
2: aikri itu.
0: Kena kena anu ne. Kamu nung sida, murum murum sunari sih. Ais, mau wani tu untuk nama aikri dah. Atu di, ai, tu minna nak silaga, hek tetarake. Kami dah nang sida, siapa? Kita orang ke?
2: Aku ibu botol basi basi otot, anu ngai kris,
0: anu ngai kris dia mah.
2: Si lagi siapa ni nak? Aku ini kita, oi horoni deh na,
0: oi horoni.
2: Aidi ni, masih basi mau ngai basi di lay tri hebi mah. Kono umah kong deh samda ulau toki bama mungkin ngai hebi mah. Do. Gomen nenek lupa lah, ama pin hai bedo. Jadi na, bantahan thamna kiva, laurak laurak perido, handong nara ni.
0: Yari yari sih ma, lain na piva hai bedu ni.
2: Mana lain?
0: Aduh kan ya, surat tapo yang lawan na gumsi, hai rak laba di ni. Yang na gumsi koi sih ma.
2: Yaro yaro, aku di surat ta, aku aku di kangna sana ba, marup mapang, mari mata kata na ba tu
0: untuk. Tahu betul iba ni.
2: Tika dara sewa dek ina maca, aidi minguan dek nap sara ketahu tika dara sing do, mui bah. Wei bima, imbilap amam dah habis lagi ni tahu dori ni.
0: Mana sih ma?
2: Boleh ingat deh lupa lah amam pang dori ni bima.
0: Aku lagi suni sih ma. Isi ma na hari dugi ma tak tak. Istaki, etian etian super adukan ya. Malih bau gua yang na tahu dori bani sih ma.
2: Hoi hoi hoi.
0: Sorati, hanuba hanubina, lekai poyeng, sing maru, siang maru. Kuah maru, aduh dah gini ya. Gosami maru, mayam tu gimana tak tanya. Awat paha pegang marai nesuan zani sih mbak.
2: Lagi ya kahai dengan ya surat kepik nesuan beti yaroi ku.
0: Yaroi yaroi, aku engineer doktor ngak tu ni. Pik pegang yaroi ku sih mbak. Hantar kisi di. Tanda uhan kita bani. Makan sun hab kita bani.
2: Hab
0: tau ya loin hab kita bani. Aku lagi mai sopan beti yaroi hai kita bani ku sih mbak.
2: Aduh, bayi salai dia kahai betul.
0: Yaroi.
2: Masagi kerma di mama. Mama, panah tuh pemtok punya tro.
0: Mana itu pemtok?
2: Aku nuah pemtok di sini.
0: Tok di, tok di.
2: Aduh, kan ini na. Masa sunju tu lagi terbani na. Anubi, anuba, ni sedang bijak betul. Ni mama angkat pasal roy bang. Aduh, suara luar kan ya. Ama mama kau narasi. Aidi, angang sian bani na. Anubi si aikuan je ku.
0: Anubi si di aikuan zeregi si ama. Aidi panggan susul.
2: Hai, anubi si di aikuan je. Tabak subang kami kali ya, baik kau ni ya.
0: Hanubu sunju lain nasi yang bersih, budi kaidong nani aje. Tabak ingkang subang amba hanubu sih bukan ke hai bni.
2: Masih wasi kau nak kenal sih sih, isilah nawa mu kenal ani.
0: Bas,
2: madu kau nak kenal sih ni.
0: As, makoi gigi wakal sih di, angak bni. Pai, hai gat nadi bama angak sing sih, nong madi soi dana, non tan ge dana, kangen.
3: Ibe cawbi ya, ibe cawbi.
4: Ah, kari
3: hai ge mana? Hai, nampu thapa ingkang loy driblo.
4: Oh, loy
3: ne. Si dong tu kakak loy ne, wah kerat tanah si ne.
4: Hoi hoi, kakak cerak ke, kakak cerak ke.
2: Siapa? Kaya dora ke?
0: Oi siapa?
2: Kaya dora ke mi ya?
0: Yang we mi, hanubi si, hanuba nama tak ta. Romas tau gaduri bra, kubudhi tau gaduri bra, tak ta tu min nak kau kat kremi.
2: Ah, lo nak kakak lagi taruh si, hoi ne. Nasaluko,
0: awi sema,
2: aikoi lah ikang di wari to kini apa ko? Tapi nasalu, aikoi di, aikoi half holiday kengan nahlai hai betul, kangang kiri ya tu nanti.
0: Kangang kiri,
2: aikoi halak dia tau riwa ini apa? Hey, tapi nasaluko,
0: nasalu sema,
2: lau lau,
0: nasalu kike.
1: Makoi babu, kariwa tanah si hari beno.
3: Ah, siapa betul beli kita pergi? Gomen na pini hai betul pa lak tu, pangnya hai betul tabran ya nang bo. Pangle budi, isi lagi pura amat tadi saning ini aibo.
1: Oh, pange ye, pange ye.
3: Oh,
1: makoi hana kana dana leram leba jani dah makoi pabung. Lupa lak tu na, makoi makoi luhong benda bandhan thamna kibal laurak laurak tu. Luhoi na handok na rure ye.
3: Untuk puni dah, aigi isi hatun pasing cia. Yum si dah lemin lemin na na, nomatu wa amat angang na besu pangdiri. Hai rupesu angang sing dah yo, hek dah hai.

0: Hello.
1: Ya.
0: Good afternoon, lady. Sorum da tombo taran mo cheri kana ai biro bun.
1: Ye tene.
0: Good afternoon.
1: Ta.
0: Mingli phone ta khang jagi.
1: Ai mara gi wal kai degi.
0: Mhm.
1: Ma tin sala tin mi sa. Ai sa ye na sin han mani.
0: Mhm.
1: Ma kon ta jaba gura tanu di sar ku dia je ba ko.
0: Mhm. Mahara vidagi ko. Hoi.
1: Takshika si yang buat lebok ko. Si kemai tengok macam jadi, wibra masih jo kemai tu orang kerja bawa kerja anda. Yang siapa hai budi ibu ke ibu ima de ima. Jom cah de jom cah kaya nak kau buat lemin apa. Cah jadi suci jadi yang tuh hening betul. Jadi kalau wasal lepa, cum aje ngasih je tu jona. Gulat tanu seru ya kita kelam dah bni,
0: ini
1: cuma siapa, karena teruk pasti dah, udah di masih walis siapa pangguling ke, ada nak tahu jarak bni mana?
0: Ya, mana nungai je, ima thagat ceri ya dom busu, kau ini matungi matungi na olak pedi ya, domak olak tapi aroi, cakut pagi mai kai dibu air busu, hongai ibu kuding maksi dah, kau ini apa busing dilakukan biroga, kana daba, masih kau ini sama asih dah, kau ini lady boy kau ini merakta. Haroi dapat tu dia, kau ini kan dok palang, thok palang, thoki bersi. Ya, amna mak maru oih brahai ini kan zai masih naik. Kau ini kuding bo tung kau ini hingmin na benda coba ngaglo mo oih kedori bni. Aduna, imagi bapam si taram taram nuk ceri. Tapi riba kuding nasu. So itu nama kiri kari kumbu wakalam di kalam gudrahai bna kan zai.
1: Aduneh, ima oih di halu shala bni naku.
0: Mhm.
1: Leung dori ba oih di tawu di kongjat oih di kari haytare wakalun je.
0: Hoi.
1: Mata mama dari soal itu nama orang itu tahu ni ko kaya je sung kanjar bahaya tarik dari mana kanjar aku ni
0: dah.
1: Aijin arwah ibu era berapa?
0: Ya, nama nama aijin ima lagi call sih. Arwah ibu call so era kan ingat sih. Saya makak kudol tamzer lagi. Saya pun tamin era kan ingat sih kita harus silo sih.
1: Ya, saya takut ceri.
0: Takut ceri. Kudol tamzer iba isai si China film sih lagi. Kongbrai lapam Dinesh Sharma ki kanjar dah sarat jumna am sering bermedi. Okan amak jumna sayang ba film ini tamina si.

0: Pamalin, pamalin, mayam sengsang nang isin upat kung tuwa tuwa si buo.
1: Mining aram ito, imeto walo. Na sana tong na tago na ngam sa tong na kanga bra.
0: Ay kaya daw habi nung ay si buo. Miner ba? Nati ay si kaya daw habi nung nang ay si ay kaya daw habi nung ni.
1: Ay hing tigi. Yum na mapantok pa yaro.
0: Eh, kaya daw ba? Nati kaya daw rogin ang muno yum da.
1: Asi kana kana sa mahang eme si buo tawi si unes.
0: Kanda na hangi ni kayo unes si buo.
1: Ako ay tamo kayo pisa ato de. Kurang pun nama luari.
0: Ha,
1: hai sining mana yang ada ni kau hei?
0: Siapa? Cepat, masuk cepat. Yung gel, hong gel, salur le. Lo, lo, masuk lo.
1: Siapa? Emma. Kalau tak jemini, mana mama angkat mana sini sih kita beri. Lo.
0: Abne.
1: Nai kau apa?
0: Kau ingat siapa?
1: Kau ni nak tahu siapa?
0: Kau
1: siapa awal beri ni siapa?
0: Siapa tu muncul sih lah? Orang kau mana siapa siapa?
1: Aduh, mana ini paman saya tua di, nama menurut sirine
0: doa. Minta
1: apa?
0: Kita buat lagi. Nanti ini pakatnya garis yang kamu muka senjata ini kita buat lagi ni.
1: Nanti kasih tahu dia sum mari yang gua sum jenera mana?
0: Mari jenera mana ya pak?
1: Woi, aku hero ni tu nani.
0: Oh, sorry.
1: Tama, Dr. Abinas, kano?
0: Oh, ini terusin. Abinas kau je.
2: Oh.
1: Doktor, asyik buka rahis selalu bukan terus sih bu.
0: Aisy, thawan gile polisi hospital juga jauh deh.
1: Oh. Doktor, mui ni dekam dah uria.
0: Mui ni la.
1: Hoi.
0: Pare kerim tuk deh.
1: Doktor, mui ni bau rumah aja.
0: Pare kerim.
1: Aku yang ini mui ni bau. Kita dah habis bu. Doktor, mui ni ke situ udah apa?
0: Situ deh, pari.
1: Aduh, mai mama ini lepas tak kami ambil dia doktor.
0: Oh, magi mama kita tak kami dora.
1: Oh, doktor.
0: Apa tu lagi? Tadi lagi kau kiri.
1: Kau lagi mama kita.
0: Ya marah ubi kiri. Lagi ni kau kiri. Tasya nama aujiti MDT hebati multi drug therapy na. Leprosi pun tasya nama lain mungkin mai habis. Mui ni mama itu orang kami dora.
1: Tadi kami
0: tadi terus. Tadi orang
1: Hai, kemarin tuh kita berisik.
0: Kau itu rugi, mina ba.
1: Hai, mui ni melati hamsaning. Kemarin tuh dini terus.
0: Selalu suka rugi. Mana sunoi urut dia maharau juga ni.
3: Selalu juga rugi mui ni
1: melati. Pulang eh, selalu dok.
0: Si, mina ba. Hai, kau ni. Hai, nampak dah wap tanggi ni.
1: Hai, bro, doktor.
0: Hai, ni jam nengak kumpul ni. Mui ni nana adren lagi bermata muda. Mui ni gimana kan upah ama. Anak apa sengi beri ni adum lagi tu bo. Mak tu bukan anu.
1: Doktor, tak boleh ni dek doktor.
0: Boleh kau ya pak?
1: Boleh.
0: Oh, aidi mama ngaku misiwo tempu tempu dri hai betai.
1: Kali.
0: Mungkin ini na hospital, na kui na naadu na layu do. Anak abah sengi bani hai dina, anak abah dugi kaadu gi kasih lemada. Tumin na pamdu layu. Wah sungang di. Tum su ayam mama tumbe tum di.
1: Doktor.
0: Masiwo mungkin ika kari thona gina.
1: Doktor, tak boleh ni. Mui ni bu, yamle luna tak siapa ni?
0: Yamle luna tak siapa?
1: Hoi, aku ini mana betai bi, maga mui ni ke yamle nong sini nanti nasi siapa ni?
0: Tapi bi mahari sini kan ano?
1: Tahu ini masa nabi ni. Tahu ini mui ni bu yamle nong sini siapa ni, doktor?
0: Yamle nong sini siapa?
3: Semua bunga mazanga.
0: Oh, okay. Ngah di sabtu hari, wara wibi jadi. Aduh deh, yamu yuk jeragi.
1: Aduh doktor.
0: Kari.
1: Asyik bu, kerana resah pilih dulu benu.
0: Aisyah, ujuk dia, jangan hospital ni ujaru ke? Jangan hospital ni.
1: Aduh, doktor.
0: Kari.
1: Nombor matang siapa dah? Sarah kopi rakan nombor tang di, thamin yang di papa zani ko.
0: Thamin ada lori, kau suka ide kau jaga. Matang siapa matang thamin ada lori.
1: Aduh, haji asal bodoh ngah tang.
0: Hauji.
1: Hoi.
0: Hauji kau rakan di. Aisyah, ujuk hospital ni operasi nama sulai hawa. Matang siu tengjeng kiri. Aduh matang sahwa matam dah thamini nere sehingga sikit dapat tadi ayam uyo ujar lagi.
1: Pani doktor.
0: Aduh di ayam uyo ujar eh.
3: Yo. Mami kasih ini tu cuma si, macam tom jenis macam mami sih macam.
1: Nungai bro. Nana di mami ni pare di dalam ni sorong, sorong tu bayi nungai ni nak kan berapa?
3: Ma pare di ini tak ni, aduh yang siapa tu cakap siapa, aduh cakap siapa tu yang siapa tu.
1: Haji di kedai besar kedai apa?
3: Kau ikut nungai siapa?
1: Haji di. Noyum dah hendak sekadar bukan?
3: Siapa? Siapa bisa perlu ya tu? Nanti hendak lagi tu, mana nanti hendak lagi tu ni? Ah, kau cakap hilang kau, kau yang mualik kau, kau cakap hilang kau, kau tak lagi kau.
1: Langsir.

0: 아이긴 하면 답이 뭐 강하가네. 아, 나 뭐가 꼬는 항제력이.
1: 老，我先不打，那么打起来不行了。盘我们再给老，
2: 盘我们再给老。再给我们打了不会玩了吧？啊，是过那啥七八幺，打啥七八打那啥七八打了吧？过那马个烟雾来拿，都要打啥七八打了呗？
0: 啊，怕被他不得呢。俺也跑那地，俺也去的，有没三个人还在那？
2: 啊，三个人打了，三个人不下个来不来玩一下？
0: 会。
2: 会的，把坑我不就归了的？
1: 哼，接了接了，接了接了。那现在的，哎，可以你用办法不都二年哈？老是老，这是老，接了接了。那咱们就说哎呦，可是，那爸不我的那不想改不呢？咱可以就不改掉了不？那我还来这里呢？是啊，咱那边的说那么皮些，等俺人来了，一买别嘛，doctor来呢过。 Doctor lain ni apa saja, dah teh kangi. Karena anak buku ramai itu tolong nanti biar mana cara nafisi pakang bu, orang bani doktor yang alunu hemai jadi. Aduh, tadi doktor pelak pada di humang anak pikang. Isai mama itu lembab dah kadu hujik ti lay bulay gitu ni, hujik nabi he nafah jatuh ni jaja. Mai pima, mai pima. Doctor lain ni kuah. Doctor lain ni, mui bapa wah, han biri ya.
2: Ah, hale.
1: Kamu tu biri, kita sakai biri tu.
2: Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Hek nang hutu torim ni ngasih dengan tanah kaya deh.
1: Pare pare.
2: Di sini yang kaya galok tuare. Cek cek cek cek. Ibu mati ya, luai halap ra.
1: Luai lah bani, mui babung tu bukhalap pengai, dia lejar mui bah. Orang pun nampung luai lah mapi galu siak kah bani.
2: Aini, hai betul yaram dina. Hospital tu bukisi doktor yang hendak tu yaram aku di. Sum thoka terasa, bukisi cahy ma, tinder ya dina.
1: Hoi hoi, karena anak bukura mai betul nadi. Ibu mana sah nu bisi pakang bu, orang bani doktor yang galu nuhe mahai jale. Ada di mui babung iwa kat, tazan ingu bukai matam tu tadi.
2: Pare pare pare, isai marai bunuh sum tu, orang tamu kerapan ini.
1: Mau apa? Iya ma.
2: Ngai korai, siapa?
1: Kali.
2: Ibu aku doktor tu mukul lain hei, ngang cok cok dorok bukan nuksi riba.
1: Aman ban.
2: Aku ibu yang menari ini tu, kau ini buat apa sih? Ibu aku doktor tu ka? Aku lekai boy naugu ni ko. Kau yang tu mau boy naugu diwa pam tuai dah. Macam tu pikir tenis jadi nasi asin, macam ni dina.
1: Ngai pih ma, mau apa? Mungkin kali ini tu kangam dera dah. Ibu aku manung dalih betul mit kacap mana dera dah.
2: Kali no.
1: Boy naun na nazaru pi bunung si jari baning jaba si lebah puna mana wa wa wa wa laur puni moy bangun di karim kambiram dia dina si dia.
2: Hai si jama tu hai dia ko. Aina masih bapani itu makah mana tangan tu.
1: Hai ma. Karim ini orang ayah kene. Moy bapung na nazaru pi si ke boy naun kau masih bapani na matam lepak kibik tu yam tuoi na hari jibu. Boy naun kau mama isi ada sumpit jibu. Moy bapung na lecah ini tu kau ram bro.
2: Aina ma.
1: Nanti kau ram bro tak kumbi kene.
2: Masih.
1: Karim ini hari jibu ba.
2: Nasanya pinawa panjalam dah itu mama nang nampiti sing thokoni ko.
1: Hari, mina makai pangga ke cawui, lai nama kai pangga ke harawi tu ni. Muna yang di yang jela boy naui cagai mandu manjale.
2: Hey, lambasan tu ni.
1: Kali lambasan tu ni, nungsi napa dah cagai jat ina kira kumpa kari kayu ni. Boy nau nasanya pi kita mak, ahing nungtil tum bacaapa kang dina hospital laga. Cepat tahu ni jenis anu pikir dama, aku di mite pita, kita bukan ngau di. Doktor tu kita magi, matau tu nanti normal gini, matau ni na,
2: normal
1: gini ngah, ima,
2: ima,
1: ibu ngah,
2: ibu ngah,
3: bapak,
1: lengser lo,
0: yang biri ya,
3: hoi hoi,
1: jumpa lo, lengser,
3: yazare yazare, ima yazare.
2: Pungan ni ke pelai ni bunga, kau tengok tamlay ini.
3: Mui ni cetera, tazu betul dah ingat unjau dia.
1: Ia tu mesti sekarang ni, nang ini dah matam jam lagi.
3: Tazu
1: tak kisah ima tazu lagi.
3: Ima,
1: lengser lo, lengser.
2: Hai, kali ini zano sanggup poro. Cepat, cepat, cepat.
3: Bapun kan tu sembilan ni aja.
2: Lengser lo ibu ni.
1: Bunga, pemu pemu ima tazu lagi.
3: Pani pani ima.
1: Si dia dah
2: lagi. Hai, nang, ibu ngah doktor. Nang lingen matam dah nang ngah unahu puna, aku hilang ibu bapa ni.
3: Hoi.
2: Kali kumbai kau ni nang ngah unahram dah tar di si aji kita tunggi pun si dia kali boleh kita ikhlu benda. Ibu ada juga si papa tu sungguh patut ini.
3: Hoi hoi, papa.
2: Nasib nubi kita ibu ngah, amu kahung dia horror roy.
3: Horror roy, papa. Kiyor roy lepani. Hujik ti MD ti na, leprosi bu layang mangam mihabis si ti papa hoi, tapi siapa thaja biri dina.
2: Ibu ngah kan anak bu, mai ibu nanti pakang bu ngah lepani mangan buhengan roy hajar le.
3: Hoi hoi.
2: Atu ti pakat ban luar roy lepani.
3: Mani mani.
0: Lection bio.
2: Hai, nang roy selabra.
0: Hoi papa.
2: Ye, isak awal pada ipa cek tau biru lagi.
0: Bu
2: ngah ti lengkap ngah, canggung ngah thakiji bu.
3: Mani mani papa.
2: Hey, what are you going to show me? Hey, what are you going to show me?
3: Mohini, sahi ini mukti, aku yang muk unda dapat tari ni.
0: Tambangam di, kui pabungi asadi, exam hegloi baga, UPSC ki competitive exam, mai pang nabo handa bane.
3: Oh, yam na payi ni tu di, apa bah sahri hai bah sidi, apa bah thabung aku tahu dapa bane, yam na payi.
0: Abinas, nang na gida mukwabi kiba.

0: dukta one adu meru aisi kyam jamba kyam bhulum jambano kyam saung sadu no haban sul later do adu na meru aisi karai de lok thropo wa hino of the miyama gi look adu meru habinena adu ga meru sidi adu di mati gram kya gi sang da oi bage habedu wasi mayam na yena kan da gram satuk yang kai si na ayam ne aduga mamang gi khare hen na saw da khoi gi gram satret kum satuk yang kai gi satret sidi rin zani le se sidi hen na pang chaw saw meru le ti aduga sak su adu mun chanab zani khuzik ti gram adu ti heloroi dam ni vegetable de illa dam ni taw bai mamang gi di pukham so bada taw gi hen jang gi teng ko na pi aga aduga dang ma jang khan yam da su sak pi yam ga sanari ne ko ada na miyem gi luk ni hai na ta na lo ni
1: Aduh, jauh kau ini lebuk terlebih apa kau ini isingi canggah betare. Masih kangen naba. Aduh, manak nak pada yokon hai betare. Siumai am sulai dana. Masih ke Aruba City, magi defai betare. Aruba City am yam luri ke hai bese. Masih se kau ini on gaya dari kari kari kau ini kucing betap sing sisi nama kerm kerm bet unit sing kamain tau nasi.
0: Ayam bese, kau ini. Kucing betam dadi. Tekan aku kau ini luaraga. Rota betul na sengga gamadun naik hai raga maning dora blade am happy dina level. Tobi wan. Adegi mamang ini di lawsi ising lighting ini matam dah tarap di masasi pakter ngegal lawri mapada mitthamaga atapu bau dah lawri si siap terus ini. Aduga nong kereta agrab ising keral lehaga koi bukot pay yara badi ising sing tu thaduk tena thamaga ising tu degi label yang dori ne. Aduga maduani yang agan dah mungkin an habibeda ising sihna ozani ising lighting ini si dah yang aga lawri siap si kanggadam ni. Aduh ini hari sing tunggu mana orang yang lori siapa beti, hari na hari berkah cida. Ising si lebih ingat saya luwe matang dok, kiam luwe tu mau hari siapa. Aku ini lori sini yang wang hal beti. Ising siam yuk na lori na na bagi masa aku ikal le. Maram sih na mohon na wangnya na wang abda, wai ani degi he na lori si wang han ganu kah hari siapa. Aduh ising thamba matamda, huzigi matamda hari di centimeter kanu ahum Mari udah di sana helendri napa, boleh masa apa he napa, aduh kan napi buna laksan napa, aduh ena mui mamang itu, aduh ena yang na niem na tham napa, dia tu aduh ena taruh ke oli, lawi kaya ke oli masih wajar juga.
1: Masa aduh kan law shung buka siam mari lay napa, sahun maya mams law shung muda seasonary, aduh na hari bawa koi sahun singse, lay thok lesion tau buda su, masih ke chang hai gadra, masih kamai tau dana lay nara mba janu matam tu tau cha.
0: Matam tu dah kan, nenon saya uaya hina hina bersia. Magi, sagi, magi mata, hai tali mata, masuk bayang lain sigi kuli liver sang tu. Aduh dah oni, aduh ga, bade gak muk yang lain sang gigi sang sia. Sima ga oli hai. Aduh, dia nak madu itu di aku ini na yang kup na kangjat raya tu. Cara apa aku ini sum tengah zat pada. Kalau wai kiam sangi yang lain tu wai kiam sangi. Aduh, kalau magi wai kiam na kongye hebat di magi thawa amu sum magi yang lain bagi aku ibu tu. Aduh, wai kiam oke na holga tu entro gamaman si lawanalam ye. Aduh, oklo ini na hebat sedi oktu di fizik si wai wasi yang sana di buku fizik sedang. Sahsan de sana dalam su. Aduh, kalau wai hebat oki de di am sana Unit tu dia memang yang kita ini kita lawi, aduh memang dah op yang kan luar rumah dia nanti mesti si op luar rumah siapa orang ni, aduh aku nak kiat cina jauh je kuah, aduh kita ahli mana lebih berusu op luar rumah bayu arisi ini lidi hanya lebih kuah.
1: Aduh ojana pan begi dalam jayi, nama pan begi betul. Dalam jayi hai sekali no kari tahu dah, senap no magi on nana bayu senap kari kari dah, senap no aduh ojana utam biu.
0: Ya, saya ingat saya gigi kuih gigi, kap nung lam thagai, aduh kita lam mama kai nasum layu je kuah, aduh kita Lam magi asang ba, sayi tu bu, lam magi sayi ni na lam sayi, hai na, maming lay ba. Aduh ka, lam sedegi sayi gigi atapa, nata kasi gigi marak dana mayung dana lam gaya gaya moy. Sedan na lam masuk sangi, sedan lam masuk sangi na, uan na bet sayi ama ujar kasu. Aku na low uringi matam da. Adik ini fokusi kerana tahun ini betul dah, aduh gempa seisi, purga aduh selai. Selai si kerjigi nohai kanda, bagi lori dah cepat dah, nakan dah, nong double rainy season si oidori ni dah, lalu fokusi betul macam semak tu. Aduh nakan dah, payah bah, cepat bah, kuat bah, lalu itu nampak macam tu ngah, nana bah. Am sung kalian gigi, am sabah betul dah, lin kang thok pun betul ni betul tu gigi, nara mengsung lebi gigi sangsi, am he level lam hangu hang lebi sangsi. Si si na. Malah lindang thok mah, tapi nina lindu degi ngak thok cina ba, lindu halu nabi wana tu bako. Lindu degi masang ngak thok cina ba, adu gempa singui nampu nari ni. Adu dana, tena, hujeki mui nampu hari bersih sina, mana lepakan dah, lori dah lepakan dah, magi pauna marak tu dah tingjal laga, iya tamuk hai ba, oih tamuk hai laga, samjir hapegi mawang dah samda lupa uli ba, hik uli ba, kadu kantuk nabi gie makak.

0: zamanana phonamrak tu da thijalaga khagi wangi yengdarimni
1: adu
0: matamdugi sanabidu deki thaitara puduna ngasidi man satpakana kana gumam lou yeng satpakanda adu guma sai singsi amda punadre punadra mina phonamrak ta adi isingi masu kari no kai simoi uroi adu ga ising manung da kari kari leiri ge haimna digi ising jukiam thien ma luba asai ma amda panbi gi budo ko to adaina yengna na bagi khudong cha budu wajige lamjai si sai si lamung sang ba sai si pura ga satnari bani adi ge kari gumam gi otho ajin taw ra ge harasu kalimata lamgi matanda ni ai sangdana ba tawlo so aduno onthok onchen de lekhana sane bi wan tawko a dugum bagi on bagi sia suk sangi sidi sai tawri sidi ne on bi yan na ba adugum bagi si punarami aduna hojik na madom da chathadre hida ka parom da ngata sa le mamange gina singal linge de si ta da na ba khot na ba in tong na ba na le na tina ta bi sang so do man de ngal linge de matam de gi moina khang doi re ne haijai ba ko adegi atopam na Adaina, all like a yankanda, see Hangoyam lady, see Nga lady, Adu lady, Hiradi. My mangi matamda da DDT, Amazung, BH and a Benjamin Exaclorat, and Libido. Hida ni Sidani, Mamangi, Nalinga matamda, 1960s gi, Matam Quina Angangyam, being him at the chin abdo. Ada Quina, BC agriculture, Tomba matamda so, Hiriba came Mikil and Ni Simonam, Adu Atope, Eldrin Dai, Eldrin Gabu, Siki Bento Rumak, and Nico Hijerisha, Moishi, Sigumba, Kara. Later me. Adubu, Madu, aside Lamzaishina, Tingelaga Yang with a Hangway Gumba labor, Adagi Nagum, Makar labor, Korpomatam Dati, Hidaku, Nakapaga, see any Kanmanina, biocontrol talk to any happy one in Chang Kalu Dragasu, Ziva Hanning Dabagi Kaptabadu, was a gay IPM part of Oirim, Hajanisha, Alamadu, Madame Dugi, Kanosanavidu, Adiana Sakotabunati.
1: Dogo Zakui Hosi Manipur Kunai, the Su, Li Wana Saba. Kuih tungan tungan, bapak belum singsa. Masih nak canggung, nana bapak kudemui na. Ayah bapak tengah saya dikai sangbai. Mereka memang dem season dari khususu dia pelai tana. Masih season na bese. Khusus ik scientific apa method mereka memang layri tana. Masih ga canggam nama matam da. Masih keram bap mung da. Adumuk season na bagi matuk da bagi hebdo. Madusum tak tampi.
0: Posi tampu matam da. Erasan nama di layni. Haidi. Polangumba, adegi tumo, nungo, labus ye. Sisina, manungu, omsen, bo, omkutba. Isingman in the hand, pot amalekan, omkutba, gitabuxe. Taurizorin. Uzikangi, sina, uzikina, I am not plasticky container. Aduma saba, aduga, masukumba, nuxi, singuxi, powder, si, sabasi, mamangi, canoduna, tumokum, la tambana, pabum, labusi, combined together, when up. Wasi tilho khangde sanam khangde pan khangde adi sigumba singse akhoina sahim gi jana ba loksal laga thami ba singse ising ing na ba na haidu aga floor da thamba su yawi ko aduga floor da leita ba kanno thamma thak da lungkhat na gi thamba ka da na thumo kumba sina thamba na tega bora gumba da hapa gan oijar ka doine aduga hojiki matam gi plastic ki ate de container sing da ohi wahi ham na bu di plastic ki oho ba jali basket sing aduna ta ba da Hani itu su pengtata apa tabok tina te, fajarna kerap fajarna sembi raga di madu su yam kui nasi piyabak masuk miam na pam na ba, pam na betul nanti nafuzi ti madu tangkalam ni na adu gumba dah apa kat thambak kurpa si lem na ba muere, cuma sum lem betul nanti na melagi kari utpa matam da, tongan tongan ba vegetable item sing hap na ba si plastiki bakir plastiki khau plastik na sab tu kaya un adi fuzi je, adu ga liwa na sabo fuzi habi ba adu gumba different tree sing lu dah apa apa kat already attraction heli mi na pam na bi heli ojek liwa gi pam gi sangse hingga narkli.
1: Adu kalau jauh kaki, pausi loko lama matung dah thamnan naba sinari ba, kai hai nusuk hang naba court kain hai nerisya. Masih gigi kaki measurement hai betar, masih kaya mwang nashagani, adeg gigi keram mafam dah thamba hai bersisu ngasai gigi cangwan masih gigi marui ba. Akuik macam oih gitu ribanya apa? Adik kai ini mada pahuk ya, jangan gak dek kai sih. Masih matang tu sozana kerusukan yang tampil.
0: Hai, mi yang sah dapat imong gitu kai itu yang na sahol laga. Kai na caga kuat kuat esina, pa kai gitu paklong gue mana saya na kuat sahol laga siapa tu ni? Kai esina kalau gitu kerus sah na yung gue imong dah sah bahaya tadi ko. Kerus matam tu gitu ina kun ba imong singgi na pa pahukai kai tampil sih. Cikgu mana aduga kuat adik gitu ningai kai na tumbok man ba cincu layu. Kali ni aduh nanti nanti tum gaya ngasuh lagi ni apa? Saya sih kerana handa betul. Sikit sih, mama ini sokol lah, mungkin mahu sekarang main togeda. Sebenarnya kayi nanti juga kau sih, magi tu kita nana, siapa bang hak tani imun lagi, mima singkaya yami, aduga imun tu dah lagi lah, suhu tambah lagi thaga tu bawa, kau pada fokusai lah thadu erdi ke kayi tu, tu mian sokit tar eh, nanti tu. Aduga, yang ni interesting way ni, bapna. Sebenarnya kau sih je, nanti juga fokus hap kedori mah, fomsi, yungi kerum tu thamga tu nohaya sih, mama ini.

tazening tawani. Please tabir o sir, haidun fongdok pirei. Fongdok pirek liba barup singsina, namol naurem dagi, oinam loidang, elang kangpuk pidagi, wangkai mayong pepe, radio tabir ibapun nama kataminazagi, haibu wafam sutam birekli. Isai kan birek liba barup singsiki manungda, haksang ngambidribsi kanano kangdre adubu. Haksang ngamdribi marup adu, konglai tuna farakpo erasunu, haibu wafam sutam zari. Zaman abis saya dah topa SMS sama kaksu fangzeri. Warol kerasuloi na birakli asum na fongdok pirei. Makal material gilaichan noi duna semzeri ba kaswani infalbu. Mayam giseva lep dana tawirakho. Ana ayek yau bi dabo oibiu. Amadi ay koi su ana ayek yau dabo izage. Mayam su nungai nungai abis saya. Kan birau hayzeraga film ka masing 24 film masidagi. Hai ribis saya sibu kan birakpani. Kanbirak liba marup singsina tangzeng kunau tera hobi leikai dagi thokdam mangisna madi tangzeng kunau dalai riba mayam ga puna tamina jage haiba wafam thambirakli samana be isai sigi dama hum subada phangjari ba marup singsina huidrom dagi Priya amadi herozit marup anisinasu isai sibu kan birakli marup sin khoida birakli ba isai sibu sesakli basing amarjit lawrem bumamadi imarel leisangtem isai sigi sairing ba dalong guru mayumamadi sairang ba tes ningthau jani marup sin khoida na kan birakli bisai khudol tamjari punatamina sei

kainaba set na kainaba wahi asibu hek palakpada saina saithengi pubangamdaba maichaki thamoi bunau sonabagi nunghikna na sintharakwa pirangi chinta tauriba pungningi asagi maithongna mami samlakpagi aningba pamba khoida bakalakpa ihul singdagi labthorakpagi asigumna thamoiga te kairaba wakhalgi nungjau singa nanchinnabagi phajakhidraba masak matau singdo han hektabak ore ufam suthokpani kainaba seda kainabada

kadal gani subda tahan zaki bagi rasibu se sakhi basing kumar sanwa madi lata mageskar mathak da tabi rasi babul supriyo na itom sakpa kitama